0: Radio Wang.
1: Min palda bulbera vi, pishta khweda buta vi. Çetave kendi juarek,